Mungkin salah satu dan mungkin salah satu kan. Nah, kalau ada catatan sudah,